0: kuisimu tukobe tujemo maiso tubi hey. Enoroyo ye changa ya vaku
1: enze gomanyi kamele
0: hey. Sobo loko banti buti endongo tujuhumizi
1: imunene nabale
0: tuata otoko shoto ayogera ni wizi paka kunchi
1: adivansi namafito kulia sirina ape
0: kumeisimu tukobe na tujemo maiso waji
2: ana iduma utuwa mchigoli boli
0: iduma
2: wani baba
0: olivru unji
2: olivru unji mkana
0: tujemu maiso
2: kata zira tiremo.